Hon hoyat, hon hoyat nifti, hon hoyat squami tongu, hon hoyat tutsima takna, hon hoyat pai pantani, hon hoyat putu.